Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

selamat, Pak.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja gabung bareng Vivi, padahal Vivi udah dari pagi tadi ya, dari subuh malah. But it's okay teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang lagi dengerin sambil di perjalanan, sambil sarapan atau sambil rebahan, atau baru saja bangun nih teman Pro 2 dan masih setengah sadar. Hari Minggu nih ya, sesuka hati kamu deh, kamu mau aktivitas apa di pagi hari ini. Well teman Pro 2, di pukul 8 pagi ya, kita bahas satu hal yang sangat dekat dengan kita, sangat relate dengan hidup kita, tapi mungkin seringkali kita anggap biasa saja nih teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu merasa cuaca tuh semakin susah untuk ditebak? Panas tiba-tiba ekstrim, hujan bisa datang tanpa tanda, atau kamu lihat berita tentang sampah plastik yang semakin numpuk di laut? Nah, pagi ini kita tidak mau bikin kamu panik, tapi kita mau bahas santai tentang satu hal penting, yaitu gaya hidup hijau atau green lifestyle nih teman Pro 2. Tenang, ini bukan ceramah ya. Kita bahas-bahas ringan aja di pagi hari tentang kita, kebiasaan kita, dan bumi yang kita tinggali setiap harinya. So, teman Pro 2, mungkin kalau mendengar istilah green lifestyle ini sendiri tuh apakah kita hidup serba peduli akan lingkungan? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi simpelnya nih, teman Pro 2, bagaimana cara kita hidup yang lebih peduli akan lingkungan? Bukan berarti kamu harus langsung jadi aktivis atau hidup tanpa plastik sama sekali ya. Tapi lebih ke bagaimana kamu mulai sadar bahwa setiap kebiasaan kecil kamu itu punya dampak. Contohnya, kamu pakai botol minum sendiri, kamu kurangi plastik sekali pakai, kamu hemat listrik di rumah, atau kamu tidak buang sampah sembarangan. Kelihatannya sangat kecil ya teman Pro 2, tapi justru dari hal kecil itu perubahan besar bisa dimulai. Dan menariknya, kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu memulainya.

0: monyet.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro 2, sadar tidak sadar, ternyata kita banyak hal yang dilakukan setiap hari sebenarnya punya dampak ke lingkungan. Misalnya, beli minuman kemasan langsung dibuang botolnya. Kamu nyalain AC terus tanpa dipikir nih seberapa lama kamu nyalainnya. Kamu pakai kantong plastik sekali pakai ya karena berpikirnya lebih praktis aja. Semuanya terlihat sepele, teman Pro 2. Tapi kalau dilakukan jutaan orang setiap hari, tentunya dampaknya jadi sangat besar. Bukan berarti kamu salah, tapi ini tentang kesadaran nih, teman Pro 2. Karena kadang perubahan itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang mulai lebih peduli. Dan kamu bisa mulai dari hal paling sederhana yang kamu lakukan hari ini. Kenapa sih kita sebagai anak muda kayak sering banget disebut kunci perubahan? Ya, karena kita yang paling cepat adaptasi nih, teman Pro 2. Kamu yang paling dekat dengan teknologi. Kamu juga nih yang paling sering terpapar informasi. Artinya, kalau kamu mulai peduli lingkungan, efeknya tuh bisa lebih luas. Bayangin aja nih, teman Pro 2, kalau mulai pakai tumbler, bilang tidak ke sedotan plastik, atau mulai pilah sampah di rumah. Terus, teman kamu lihat, lalu ikut, lalu menyebar deh. Perubahan itu tentunya tidak harus dari orang besar. Kadang justru dimulai dari diri sendiri yang lagi dengerin siaran kita di pagi hari ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2, ini sih ada yang sering salah paham juga. Banyak orang yang pikir hidup ramah lingkungan itu ribet dan juga mahal. Padahal ya tidak juga ya. Kamu bisa mulai tanpa keluar biaya besar. Bawa tas belanja sendiri, matiin lampu kalau tidak dipakai, kurangi makanan terbuang, manfaatin barang sampai benar-benar habis. That simple. Green lifestyle ini bukan tentang gaya hidup mewah, tapi tentang kebiasaan sadar kita nih, teman Predo, akan lingkungan. Dan yang paling penting, kamu bisa memulai dari sekarang tanpa nunggu harus siap dulu. Kadang ya, mungkin kita merasa, ah, cuma satu ini, emangnya ngaruh? Ya ngaruh, berpengaruh nih, teman Predo. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari individu. Kamu mungkin tidak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kebiasaan kamu hari ini itu bisa jadi masa depan yang lebih baik. Bayangin kalau satu orang hemat plastik, lalu dua orang, lalu seratus, lalu ribuan, dampaknya tentunya bisa luar biasa. Jadi jangan remehin langkah kecil kamu karena kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu lagi jadi bagian dari solusi. So, teman Pro 2, udah terang nih di luar, lampu rumah udah dimatiin belum?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah kepikiran tidak sih untuk pindah desa? Bukan cuma disuguhi pemandangan hijau nih dan udara segar, tapi kamu juga dibayar karena pindah ke desa itu. Yap, ini bukan cerita fiksi ya teman Pro 2, tapi ini bukan di Indonesia. Ada beberapa negara mulai dari Eropa sampai di Asia, ada program yang benar-benar kasih insentif uang, rumah, bahkan bantuan usaha untuk orang-orang yang mau pindah ke desa atau wilayah yang sepi penduduk. Fenomena ini muncul karena satu hal, desa-desa di dunia mulai kehilangan penduduknya, anak muda pindah ke kota, dan akhirnya banyak wilayah yang jadi sepi bahkan terancam mati. Nah, menariknya nih teman Pro 2, ini bukan hanya tentang pindah tempat tinggal ya, tapi juga bagaimana budaya lokal dan pariwisata di daerah itu ikut hidup lagi. Kira-kira di negara mana saja dan desa apa saja teman Pro 2, kita bakal bahas itu di pagi hari ini. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Prodi gue, teman terbaik kamu. Tentunya bareng Vivi ya di pagi hari ini. Bicara tentang desa yang rela mengeluarkan uang agar ada yang mau tinggal nih di desa itu, teman Prodi gue. Jadi nih teman Prodi gue, di balik program dibayar pindah desa ini adalah dampak yang sangat besar pastinya ketika desa mulai kosong. Yang hilang bukan hanya orangnya nih, tapi juga tradisi lokal, kemudian bahasa daerah, kuliner khas, sampai ritual budaya yang biasanya diwariskan turun-temurun nih teman perdua. Nah, negara-negara ini mencoba membalik keadaan dengan mengajak pendatang baru. Mereka berharap tuh desa kembali hidup dan di titik ini budaya jadi daya tarik utamanya. Bayangin aja kamu pindah ke desa kecil di Eropa, lalu kamu tinggal di rumah tua yang direstorasi. Ikut festival lokal juga, kemudian belajar tradisi panen anggur atau ikut kelas memasak resep turun-temurun. Nah, di sini budaya berubah jadi experience, bukan hanya jadi warisan ya, teman Pro 2. Lantas, apakah ini tren dari banyak desa atau hanya beberapa desa saja nih, teman Pro 2? Di next segmen kita bakal bahas itu. So, pastikan kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Hey, kamu masih bareng Vivi, temani kamu, teman proyek dua, bahas seputar desa nih ya. Jadi yang menariknya lagi, program seperti ini tuh ternyata bukan hanya tentang tempat tinggal nih, teman proyek dua, yaitu ini juga membuka pintu besar ya untuk pariwisata berbasis desa. Banyak desa yang awalnya sepi sekarang justru jadi destinasi slow travel, lokasi digital nomad, bahkan spot healing bagi wisatawan muda. Wisatawannya tidak hanya datang foto-foto, tetapi tinggal bersama warga lokal, ikut aktivitas harian, belajar budaya langsung dari sumbernya. Dan ini nih yang bikin konsep wisata itu berubah dari lihat tempat jadi hidup di dalam budaya. Dan kalau kita tarik ke Indonesia sendiri, sebenarnya kita sudah punya modal besar juga di desa wisata, kampung adat, hingga destinasi seperti Bali, Yogyakarta, Toraja, dan banyak lagi yang punya kekuatan budaya luar biasa. Tapi kalau kasus dari negara-negara luar ya, tahun Pro 2, kita sih harapannya tidak sampai seperti di wilayah Eropa dan Asia lainnya yang sampai harus mengeluarkan dana untuk ada penduduk di desa itu. Jadi ini juga sebagai reminder ya buat kita agar tetap selalu ingat akan kampung halaman, ingat akan desa, jangan biarkan sampai punah, teman Pro 2. Karena disitulah tempat kita menjadi cikal bakal budaya itu sendiri dan juga melestarikan budaya yang kita punya. Terlebih lagi untuk Indonesia, banyak wilayah, teman Pro 2. Sebaiknya ke kota boleh, tapi jangan sampai lupa akan kampung halaman ya, teman Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Taman Pro 2 bahas tentang negara yang siap bayar orang yang mau pindah ke desanya nih ya, Taman Pro 2. Kita ke negara Irlandia. Ada suatu pulau terpencil di Irlandia punya program Our Living Island untuk menghidupkan kembali pulau-pulau terpencil di lepas pantainya. Salah satu insentifnya berupa hibah renovasi rumah kosong atau terlantar hingga 84 ribu euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Dilansir dari The Times, bantuan ini tuh bukan uang tunai untuk pindah ya, melainkan dana untuk memperbaiki rumah kosong agar bisa ditinggali lagi. Nah, tentunya program ini dibuat agar pulau-pulau kecil di Irlandia tidak semakin sepi. Lanjut lagi, kita ke negara Spanyol dulu, Tempat Perdua, ada Extremadura. Wah, ini bukan Maduranya Indonesia ya. Jadi ini di Spanyol ada wilayah Extremadura yang mencoba menarik pekerja jarak jauh atau digital nomad agar mau tinggal di wilayahnya nih. Pemerintah regional juga menawarkan bantuan hingga 15 ribu euro atau sekitar 308 juta rupiah. Wow, cukup besar ya. Program ini tuh menyasar sekitar 200 pekerja jarak jauh. Bantuannya lebih besar diberikan kepada perempuan, orang berusia di bawah 30 tahun. Dan mereka yang tinggal di kota kecil dengan penduduk kurang dari 5.000 orang. Namun, Taman Pro 2 penerimanya tetap harus mendaftar ya sebagai penduduk dan tinggal di sana selama periode tertentu. Wah, cukup ini ya, agak bimbang juga nih, bayarannya tinggi tapi disuruh jadi pekerja jarak jauh. Dan usia produktif ya, Taman Pro 2 di bawah 30 tahun ini. Nah, dan juga kita ke negara wilayah Asia. Nah, ini ada di Jepang, Taman Pro 2 yang menawarkan insentif bagi keluarga yang pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lokal tertentu. Ini mulai tahun fiskalnya di tahun 2023 lalu, keluarga yang memenuhi syarat itu bisa mendapat hingga 1 juta yen atau sekitar 110 juta per anak. Program ini dibuat untuk mengurangi kepadatan di Tokyo sekaligus membantu kota dan desa yang penduduknya terus menurun. Anyway, Taman Pro 2 next ada di Pulau Antikythera di Yunani. Ini seringkali disebut sebagai pulau yang membayar orang untuk pindah. Jadi beberapa laporan media juga menyebutkan ada bantuan sekitar 500 euro atau sekitar 10,2 juta per bulannya. Rumah dan dukungan untuk keluarga yang mau menetap. Program ini juga bukan undangan terbuka ya untuk semua orang. Artinya kalaupun ada skema menarik penduduk baru, sifatnya sangat terbatas. Bukan hanya 4 negara itu saja, Taman Pro 2, masih ada 2 negara lainnya yang menawarkan orang-orang untuk pindah ke desa di negara, di 2 negara lainnya. Di manakah itu? Next kita bakal bahas di next segment Taman Pro 2. So, buat kamu yang sedang menikmati pagi hari ini, semoga tidak lupa akan sarapan ya Taman Pro 2. Pastiin kamu juga tetap di frekuensi yang sama di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

15 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Teman Pradio, teman terbaik kamu. Kita bareng di sepeda. Nah, melanjutkan dulu ya sebelum tuntas untuk sepedanya pagi hari ini. Dua negara lagi yang siap bayar orang mau pindah ke desanya ada di negara Australia, tepatnya di wilayah Quilpie Sire di Queensland. Ini menawarkan hibah sekitar 20 ribu dolar Australia atau sekitar 250 juta rupiah untuk menarik penduduk baru. Nah, bantuan ini tuh diberikan bagi orang yang membangun rumah dan tinggal di wilayah ini. Penerimanya harus membangun rumah di tanah mereka dan tinggal di rumah baru itu setidaknya selama 6 bulan. Jadi, program ini tentunya lebih cocok ya untuk orang yang memang serius ingin menetap, bukan hanya pindah sementara ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir, negara di Amerika Serikat, tepatnya di beberapa kota kecil yang juga menawarkan insentif bagi pekerja jarak jauh. Salah satu yang terkenal adalah Tulsa Remote di Oklahoma yang menawarkan 10.000 US dollar atau sekitar 177 juta rupiah serta akses ruang kerja bersama bagi pekerja remote yang pindah ke Tulsa. Program ini tuh diluncurkan pada 2018 silam untuk menarik talenta dari luar daerah. Dan dilansir dari CNNIndonesia.com, sejumlah kota kecil di Amerika Serikat ini menawarkan uang tunai, lalu bantuan rumah hingga fasilitas kerja agar penduduk baru mau menetap dan ikut menggerakkan ekonomi lokal. Meski terdengarnya menarik, teman Pro 2, program seperti ini tetap perlu dilihat realistis ya. Insentif yang ditawarkan umumnya datang dengan syarat, mulai dari kewajiban tinggal, membeli, atau merenovasi rumah sampai bekerja dari daerah ini. Jadi bukan berarti seseorang bisa langsung pindah dan mendapatkan uang tanpa komitmen ya, teman Pro 2. Well, ini dia menjadi informasi penutup Vivi juga menemani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Dari cerita dibayar untuk pindah desa ini, kita bisa lihat satu hal yang penting. Dunia sedang

berusaha menyelamatkan desa bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai pusat budaya dan juga kehidupan baru. Dan mungkin pertanyaan besarnya bukan lagi mau pindah ke desa atau tidak nih teman Pro2, tapi apa yang bisa kita hidupkan kembali dari desa dan budaya kita sendiri. Karena bisa jadi masa depan pariwisata bukan lagi gedung tinggi atau kota besar, tapi justru kehidupan sederhana yang penuh makna di desa-desa. So, teman Pro2, akhir kebersamaan Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Tentunya di santai siang nanti ada rekan Vivi yang bakal menemani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro2. Nanti kita ketemu lagi ya teman Pro2 minggu depan. Bukan minggu depan sih, 2 hari nanti 2 hari kemudian kita ketemu lagi. So, pastikan kamu stay happy and healthy dan happy weekend.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. SMK Negeri 6 Kendari kembali mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Tiga siswanya berhasil meraih juara satu lomba kompetisi siswa LKS tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan siap berlaga di tingkat nasional. LKS tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara diikuti seluruh SMK Sesultra dan Kota Kabupaten dan dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tiga duta SMK 6 Kendari yang akan mewakili Sultra ke LKS Dikmen tingkat nasional adalah Ihsan Syarif Nahdli juara 1 IT Software for Business, Laude Muhammad Fahmi juara 1 Teknologi Web, dan Muhammad Adrian Trijaya juara 1 Seni Gym 3D. Maksud kami juara 1 Seni Game 3D. Kepala Program Studi RPL SMKN 6 Kendari Firawati Asrul SSCMLC menyampaikan doa dan dukungan penuh. Seluruh sivitas SMK 6 Kendari mengucapkan selamat dan sukses. Semoga kembali membawa peluang prestasi terbaik untuk Bumi Anoa. Beralih informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terus berkomitmen membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Langkah nyata ini diwujudkan melalui menggelar kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat serta praktek pengembangan literasi berbasis inklusi sosial yang berlangsung di Kecamatan Andolo Barat Kamis 18 Juli 2026. Dalam sosialisasi Bunda Literasi Konawe Selatan, Nurlita Jaya AS menekankan pembentukan karakter dan budaya membaca harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Menurutnya, orang tua memegang peran krusial sebagai contoh nyata bagi anak-anak. Nurlita juga mengajak masyarakat secara kolektif mendukung ketersediaan fasilitas literasi di tingkat desa hingga ke posyandu. Budaya baca yang kuat dijadikan dan diyakini akan menjadi fondasi utama dalam melahirkan generasi Konawe Selatan yang unggul, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan. Kita ke informasi yang terakhir, film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan terbesar sebanyak 17,5 juta US dollar atau setara dengan 311,9 miliar rupiah dari penayangan pratinjau atau preview. Melansir dari Variety, Sabtu 20 Juni 2026, pendapatan tersebut menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026. Capaian tersebut melampaui Michael yang sebelumnya membukukan sebanyak 12,6 juta US dollar atau setara dengan 224,6 miliar rupiah dari penayangan awal. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Sunday Siang diawali dengan Hits List Request Lagu Kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama di Santai Siang hari ini dengan Isa yang temanin ruang dengar kamu. Kita di perjalanan Santai Siang sampai pukul berapa ya? Sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Isa temani kamu di perjalanan Santai Siang hari ini. Seperti biasa, kita mulai lagi dengan hits list, request lagu favorit kamu teman Pro 2. Kamu bisa request via WhatsApp kita di 0821 8830908, atau untuk kamu juga yang mau via Instagram juga boleh, ke Instagram RR Kendari atau ke Instagram Pro 2 Kendari ya, yang mau request teman Pro 2. Bisa tunggu requestan kamu di perjalanan Santai Siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Santai siang di Pro2 FM, teman Pro2. Mampir yuk, request lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini. Biar hari Minggu kamu jadi makin happy. Kamu bisa request, teman Pro2 ya. By the way, bicara soal happy, cuaca hari ini juga lagi bikin bawaannya bikin lebih semangat ya, teman Pro2. Karena cuacanya begitu terbilang terik lah ya. Cocok untuk kamu beraktivitas di hari Minggu yang biasanya diisi dengan jalan-jalan, diisi dengan liburan. Selamat liburan sekolah juga untuk kamu, teman Pro2, semua yang lagi nikmati liburan. Yay! Enjoy your holiday. Semoga dengan holiday ini bisa recharge energi kamu nanti. And kalau momentum balik sekolah, bisa balik lebih happy lagi nanti, teman Pro2 ya, dan lebih produktif. Dan juga untuk kamu, teman Pro2 yang hari ini harus tetap beraktivitas, tetap semangat seperti saya semangat juga temani kamu di perjalanan santai siang hari ini sampai pukul 15 nanti. Dan untuk request lagu, kamu masih bisa request sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

teman terbaik kamu di santai siang hari ini. Ya, untuk kamu yang mau request masih bisa via WhatsApp kita. Mana nih teman berdua? Kayaknya banyak ya dari teman berdua yang di hari Minggu lagi menikmati waktu santai. Jadi mau dengerin saja lagu-lagu yang kita putarkan untuk kamu ya. Kalau katanya Nona udah siap belum? Kamu sudah siap belum teman berdua untuk dengar lagu-lagu favorit kamu yang ada di hitlist kita di perjalanan santai siang hari ini? Yang mau request masih bisa via WhatsApp kita juga, yang mau via DM Instagram juga masih bisa. Tunggu kamu di perjalanan santai siang hari ini ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Terbaik kamu.

Radio. FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di perjalanan santai siang hari ini ya, kita masih di hits list. Request lagu kamu yang masih mau request boleh langsung WhatsApp kita 08218830908. Ada yang request juga via WhatsApp kita, ada Kak Lara. Halo, selamat siang. Katanya assalamualaikum, selamat siang, mau izin request lagu dari Dreamers Jungkook. Oke deh, langsung kita puterin kalau gitu ya untuk Kak Lara. Enjoy lagunya, semoga lagu ini kasih kamu semangat yang positif juga. Dan kayaknya lagu ini memang mengingatkan kita juga ya, FIFA World Cup 2022 atau yang sesi sebelum sebelumnya ya, teman Pro 2. Ini tuh menjadi anthem song dari FIFA World Cup yang dihelat di Qatar saat itu. Dan lagu ini memang masih terus terngiang sampai sekarang lah. Ayo deh teman Pro 2, kita nostalgia kembali ke 2022 dengan lagu Dreamers dari Jungkook.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Yang terbaik kamu, Isa masih temani ya ruang dengar kamu teman berdua di perjalanan santai siang hari ini. Kita sambil update terkait informasi juga untuk kamu ya. Tapi untuk yang masih mau request masih boleh, of course menantikan requestan kamu di perjalanan santai siang hari ini. Via WhatsApp masih bisa juga di 0821-8830-908. Kita sambil bacakan salam juga tadi dari Kak Lara ya. Tadi yang request lagu Dreamers teman berdua. Katanya sekalian juga aku ingin menitipkan salam untuk keluargaku yang berada di Kota Bau-Bau. Salam untuk keluarga Kak Lara di Kota Bau-Bau ya. Semoga mereka semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran juga dalam aktivitas, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you ya Kak Lara sudah mampir untuk request. Untuk teman berdua yang lain yang mau mampir juga boleh, of course ya. Itu sambil update informasi yuk teman berdua di momentum liburan kali ini. Siapa dari kamu yang bersiap berlibur? Apalagi liburnya ke luar negeri, nah atau ke kamu teman berdua? Kalau Indonesia sekarang menerapkan selektif policy dengan membatasi fasilitas bebas visa kunjungan dari 169 negara jadi 16 negara dan 1 entitas tertentu. Nah, kebijakan ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA atau lebih tepatnya ya yang dari luar negeri maksudnya mau ke Indonesia. Tadi kiranya yang dari Indonesia untuk luar negeri. Ternyata terbalik teman-teman berdua. Tapi meskipun demikian teman berdua, sektor pariwisata tetap menunjukkan juga nih tren positif. Karena pada 2025, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 11% dari 14,3 juta orang, melampaui juga periode sebelum pandemi. Nah, kalau menurut kamu teman berdua, kebijakan visa yang selektif ini jadi langkah yang tepat kah menurut kamu ya?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Di perjalanan santai siang hari ini masih mengajak kamu juga mengobrol di hits list. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu, teman berdua, via WhatsApp kita yuk, 0821-8830-908. Yang mau ke Instagram juga boleh tentunya ya, via DM Instagram kita di Instagram Produa Kendari atau ke Instagram RRI Kendari, teman berdua. Kita klik lagi, teman berdua ya, seputaran new policy atau aturan baru mengenai visa di Indonesia ya. Kebijakan bebas visa kunjungan yang sekarang mengalami pergeseran fungsi jadi instrumen yang lebih selektif, teman berdua. Evaluasi kebijakan ini muncul seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga asing di beberapa wilayah di Indonesia. Apalagi tidak heran kan ya, kita dengan negara potensi pariwisatanya tinggi, terus biasanya banyak WNA yang datang berkunjung, dan mungkin inilah ya hadir penyalahgunaan izin tinggalnya, teman berdua. Di mana ada data yang menunjukkan keterlibatan ratusan WNA dalam aktivitas ilegal lintas negara. Di Jakarta misalnya ada 320 WNA yang diamankan terkait sindikat judi online internasional. Bahkan di Batam ada 210 WNA terduga pelaku penipuan investasi daring juga diproses hukum. Berdasarkan fakta ini, teman berdua ya, dari kedua kasus ini kebanyakan WNA yang tertangkap adalah warga negara Vietnam dan Kamboja, yang mana kedua negara tersebut merupakan subjek bebas visa. Makanya inilah yang jadi kekhawatiran tersendiri. Meskipun jumlah negara penerima bebas visa berkurang signifikan dari 169 menjadi 16 negara, tren kunjungan wisata, khususnya wisatawan asing, justru menunjukkan anomali yang positif, teman berdua. Dengan 14,3 juta kunjungan yang meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Ini juga melampaui level pra-pandemi karena angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian di tahun 2019. Dan dari data ini memberikan perspektif baru bahwa fasilitas bebas visa bukan lagi faktor tunggal penentu minat wisatawan, teman berdua ya, melainkan lebih dipengaruhi oleh daya tarik destinasi, terus juga konektivitas dan kemudahan layanan imigrasi. Better dari menurut kamu jadinya gimana, teman berdua? Lebih baik kuantitas terus dikejar dengan bebas visa atau diperketat nih demi keamanan negara?

Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Pradofil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak kan info.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih terus bersama di perjalanan santai siang hari ini ya. Thank you untuk kamu yang sudah mampir untuk request lagu. Dan juga untuk kamu yang terus dengarkan Pro 2 RR Kendari, bisa masih terus temani orang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini sampai pukul 15 nanti. So, di pukul 12 nanti teman Pro 2, kita hadir lagi di Muda Kreatif untuk kamu. Dengan ragam informasi seputaran ekonomi, of course, nanti kita temani kamu di 90.8 FM atau via mobile application. Jangan lupa download RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Enjoy with me teman Pro 2 ya, di weekend kali ini, edisi hari Minggu. Terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kayaknya lu suka deh sama lo.
1: Kalau gitu, kenapa nggak jadi diri sendiri aja?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siang hari ini bergeser lagi kita ke muda kreatif ya. Di informasi seputaran dengan apalagi kalau bukan ekonomi kreatif, UMKM, teman Pro 2. Bicara tentang ragam bisnis, ragam usaha yang sekarang makin inovatif rasanya, teman Pro 2 ya. Kalau dulu mungkin kita kenalnya inovasi-inovasi bisnis yang berkembang di negara kita sendiri. Tapi tahukah kamu, teman Pro 2, kalau di zaman sekarang yang bahkan sejak dulu juga sebenarnya ya, banyak kuliner-kuliner khas Indonesia yang berhasil go internasional, bahkan sampai buka cabang ke berbagai tempat. Salah satunya, teman Pro 2, ada kuliner Padang dengan salah satu restoran yang berdiri sejak 1972, yang bahkan jaringannya sekitar 200 lokasi kalau di Indonesia. Sekarang bahkan sampai resmi buka di Singapura. Wow, ini menunjukkan ya performa makanan-makanan khas Indonesia sebenarnya bukan hanya populer di Indonesia saja, tapi bisa memanjakan lidah para penggemarnya bahkan sampai menyeberang ya ke negara lain, teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang mau coba, mau mulai usaha, jangan takut untuk mulai. Mungkin salah satunya dengan kuliner, teman Pro 2. Untuk kamu yang memang suka berkecimpung di dunia kuliner, apalagi kalau kulinernya khas dari Indonesia.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi di Muda Kreatif siang hari ini, teman Pro 2 ya. Nah, kita mengobrol sebenarnya dengan makanan khas daerah yang sebenarnya punya peluang besar juga, teman Pro 2, untuk menjadi peluang usaha, meskipun sekarang semakin banyak memang yang mengembangkan bisnis-bisnis yang berbasis makanan khas daerah. Salah satunya teman berdua, selain makanan Padang ya, kayaknya dimanapun kita kalau terlalu lapar atau lagi sangat lapar, bahannya memang masakan Padang atau makanan Padang banyak jadi pilihan teman berdua ya. Tapi selain itu, yang sekarang banyak berkembang juga dan populer di berbagai kalangan, terutama di anak muda, seblak kayaknya jadi salah satu jawaban ya teman Pro 2. Dengan berbagai topping, terus juga sekarang cara penyajiannya yang unik, makanan pedas yang terbilang sedang berkibar, dari yang level normal sampai bahkan yang super pedas, selalu punya peminatnya tersendiri. Bahkan seblak ini teman Pro 2, makanan khas Sunda yang unik karena kerupuknya dibiarkan renyah, tidak digoreng renyah maksudnya teman Pro 2, tapi malah dimasukkan ke kuah yang menjadi cita rasa tersendiri. Tapi entah kenapa ya teman Pro 2, seblak ini kerap menjadi pilihan terutama dari kalangan perempuan. Banyak yang pilih makanan yang satu ini karena cita rasanya yang pedas. Terus juga balik lagi ya, karena di zaman sekarang semakin inovatif dengan cara makan yang unik atau tempat menyajiannya yang unik teman Pro 2, atau di tempat makannya yang unik, jadikan seblak sebagai salah satu pilihan makanan khas daerah yang selalu punya peluang usahanya tersendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Kalau udah seblak ya teman berdua di peluang usaha makanan khas daerah, ada biasanya temennya seblak. Ada Basreng alias bakso goreng yang kerap jadi cemilan yang laku keras di marketplace. Umumnya penjual atau pelaku usahanya banyak menawarkan Basreng dalam beberapa tingkat kepedasan, atau ada juga dengan cita rasa yang gurih atau yang tidak pedas ya teman berdua. Jadi tidak heran kalau Basreng ini bisa jadi pilihan kamu juga. Kalau bukan mau buka peluang usaha, ya pilihan cemilan untuk kamu juga teman berdua. Ditambah lagi dengan pengemasannya yang makin inovatif, buat Basreng ini jadi lebih tahan lama ya, bisa dikirim bahkan dengan jarak yang jauh. Tapi kalau bicara soal pengiriman, seblak juga tidak kalah ya teman berdua. Karena sekarang banyak seblak instan, terus nanti kamu tinggal menyeduhkan ya, jadi sudah dikasih toppingnya, terus juga bumbunya yang tinggal diseduh. Makanya menjadikan makanan-makanan ini sebenarnya jadi pilihan makanan khas Indonesia yang punya peluang usaha. Apalagi ya teman berdua, ada juga cilok ya, sekarang banyak yang suka juga, empempe khas Palembang juga tidak kalah. Aduh, pokoknya banyak lah ya teman berdua makanan-makanan khas daerah kita di Indonesia yang punya peluang-peluang usaha, dan bahkan peluang usahanya itu sampai di seluruh Indonesia atau bahkan sampai ke tingkat internasional. Ya maksudnya kalau ya seblak misalnya, ini kan makanan khas Sunda Jawa Barat, tapi bisa populer di berbagai daerah Indonesia. Ya berarti cita rasanya memang cita rasa yang bisa diterima di lidah semua masyarakat Indonesia, bahkan sampai masyarakat dari negara lain. So kenapa tidak teman berdua, jadikan makanan khas daerah sebagai peluang usaha untuk kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang hari ini kita masih berlanjut di ya santai-santai hari Minggu teman berdua. Saking santainya tidak terasa sudah lewat 55 menit dari pukul 12 dan nanti kita move lagi ke next segmen kita. Kalau sudah pukul 13, ada yang bisa menebak teman berdua? Waktunya kita bersama lagi nanti di Sport Update, update informasi olahraga untuk kamu di perjalanan santai siang hari ini. So, always stay tuned with me, terus dengarkan di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

Pro2, RR Kendari teman terbaik kamu, teman Pro2. Waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu di Sport Update kali ini ya, langsung ke Piala Dunia tentunya ya. 10 hari sejak bergulirnya teman Pro2 Piala Dunia 2026, ada 3 negara yang dipastikan melaju ke babak 32 besar atau di fase gugur turnamen. Dari 3 negara yang lolos teman Pro2, 2 diantaranya adalah tuan rumah nih ya. Melansir dari data statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos ada Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 ini berhasil bermain fantastis selama laga teman Pro2. Kedua tim juga tampil impresif nih di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun di fase grup, sehingga membuat Amerika Serikat dan juga Meksiko mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat juga. Kesuksesan kedua negara ini teman Pro2 diikuti juga dengan Jerman yang sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. Tim asuhan dari Julian Nagelsmann ini mengawali turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao teman Pro2, dan pada laga melawan Pantai Gading Jerman menang dramatis dengan skor 2-1, memastikan ketika negara ini akhirnya melaju ke babak berikutnya. So, bagaimana dengan tim kesayangan kamu teman Pro2? Sudah ada kabar lolos atau belum nih?

0: Pradofil teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Dari informasi Piala Dunia, kita ke PBPASI yang menyambut baik komitmen Presiden Prabowo terkait transformasi kebijakan olahraga nasional, terutama penganggaran multi-years untuk pelatnas dan pembinaan talenta sejak usia dini 8 hingga 10 tahun sebagai langkah fundamental mencetak prestasi dunia. Menpora Erick Thohir menyampaikan komitmen ini usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Jumat 19 Juni lalu dengan kesepakatan persiapan multi-event yang memerlukan skema anggaran yang berkesinambungan, teman berdua, juga pembentukan Akademi Olahraga. Nah, Ketua Umum PBPASI Luhut Binsar Panjaitan menegaskan satu hal esensial yang selalu ia yakini kalau juara tidak lahir dari atau terlahir dalam semalam, teman berdua. Nah, dengan kebijakan penganggaran multi-years jadi jawaban nyata juga atas hambatan struktural yang selama ini mungkin dihadapi juga ya, teman berdua. Dan dengan sinergi yang kokoh, kasih ruang gerak yang lebih luas juga untuk mengakselerasi jalan terbang internasional bagi para atlet. Karena balik lagi ya, latihan yang kuat, teman berdua, dan dengan berbagai fasilitas yang memadai juga akan mendukung ya para atlet kita. Dan PBPASI juga berkomitmen menyiapkan atlet-atlet berkualitas untuk mengharumkan nama bangsa. Prestasi atletik Indonesia diharapkan juga makin gemilang lagi di masa depan, teman berdua, dengan berbagai program yang mendukung juga ya. Keep it up, pokoknya semangat terus untuk semua atlet-atlet kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Presentasi yang hari ini masih temani kamu dengan informasi olahraga. Kita ke MotoGP kali ini, teman berdua. Ada Alex Marquez yang memutuskan mundur dari MotoGP Ceko 2026 setelah melakukan konsultasi juga dengan tim medis dan Gresini Racing, teman berdua. Keputusan ini akhirnya diambil demi pemulihan cedera pasca kecelakaan di GP Barcelona Catalunya pada Mei lalu, menjadi kecelakaan yang terbilang fatal juga, teman berdua. Meskipun sempat dinyatakan fit, Marquez mengikuti sesi latihan bebas di sirkuit pada Jumat 19 Juni lalu. Tim medis melakukan pemeriksaan secara berkala juga untuk memastikan kondisi fisiknya. Adik dari Marc Marquez ini, tahun kedua, mengikuti rangkaian Grand Prix hingga sesi kualifikasi pada Sabtu 20 Juni 2026 dan menunjukkan peningkatan yang cukup baik dan berhasil menempati posisi ke-14. Meskipun demikian, Alex Marquez tetap memutuskan untuk mundur dari sprint dan balapan utama yang akan berlangsung minggu di hari ini, teman berdua. Keputusan ini diambil demi menghindari resiko cedera yang lebih parah juga, karena sebelumnya pembalap Spanyol ini menyebut akan menjalani evaluasi dari sesi ke sesi dan karena merasa lelah tapi tetap dekat dengan kecepatan yang diharapkan juga. Keputusan mengundurkan diri ini, teman berdua, akan memberinya waktu tambahan sebelum balapan di Assen, Belanda pada 26 hingga 28 Juni mendatang dan diwajibkan menjalani pemeriksaan medis ulang nih untuk izin balap berikutnya.

Dan masih teman yang dengar kamu juga, teman berdua ya. Nanti kita next ke session berikutnya. Untuk temani kamu lagi, kita akan bersama di Pro 2 Temen pukul 14 hingga pukul 15 nanti. Station di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

4 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

98 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih semangat ke kamu di hari Minggu, teman Pro 2. Mana suaranya? Nah, kita masih bersama ya teman Pro 2 di santai siang hari ini. Masih dengan semangat yang membara, temani kamu di perjalanan santai siang hari Minggu ya. Kita ke informasi infotainment untuk kamu di siang hari ini. Informasi membuka kita di infotainment atau di Produtainment ya. Ada Adrian Halif yang kembali lagi dengan lagunya 2001 kali. Siapa dari kamu penggemar lagu ini teman Produ2? Tapi bukan hanya soal lagunya saja yang menarik perhatian. Yang belum lama dirilis juga adalah MV-nya atau music videonya teman Produ2 yang mencuri perhatian publik setelah menembus jutaan penonton dalam waktu singkat. MV yang dirilis pada Juni ini bahkan telah melampaui angka 3 juta views dan terus menjadi perbincangan hangat di media sosial teman Produ2. Untuk saat ini informasi terbarunya lagi untuk music videonya bahkan sudah tembus di 3,2 juta penonton perilisnya di 12 Juni lalu. Keren ya teman Pro 2. Tapi kamu tahu tidak sih apa yang menjadi daya tarik utama dari music video ini? Itu sebenarnya banyak juga ya di viral berbagai klip-klipnya di media sosial, salah satunya adalah TikTok, juga di Instagram. Terletak di alur cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sih katanya ya, tentang hubungan yang penuh konflik tapi tetap bertahan nih karena rasa sayangnya. Dan yang bikin kuat cerita ini adalah dengan penampilan aktor muda Akila Kalista dan Fatashah yang dinilai memiliki chemistry yang kuat teman berdua, sehingga membuat penonton jadinya kayak terbawa nih alur atau emosi dalam lagu ini. Selain itu, konsep visualnya yang estetik dan sinematik juga jadi nilai tambahnya. Penggunaan ton warna sampai pengambilan gambar yang terbilang sederhana tapi emosional menjadikan MV ini terasa relatable ya, sekaligus menarik untuk ditonton bahkan hingga berulang kali teman Pro 2. Keren ya Adrian Halif yang kembali lagi dengan lagunya yang saat ini, lagu yang juga punya cerita tersendiri. Untuk kamu yang penasaran, langsung kita dengarkan lagu dari Adrian Halif 2001 kali.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?
3: I don't want to be alone.

Pro 2 Entertainment. Kita hadir lagi ya teman Pro 2, masih dengan infotainment untuk kamu ya. Kita ke informasi mana lagi nih? Masih dengan musik tanah air teman Pro 2. Ada trio yang akhir-akhir ini lagi jadi pusat perhatian ya. Trio NWD teman Pro 2 alias New Pusat Dunia yang menguncang panggung Elobank Festival 2026. Hal ini juga sekaligus jadi debut dari Kak Kev ya. Terus ada Kak Kev, ini maksudnya nama panggung dari Lukman ya teman Pro 2. Terus ada Mario Cesar dan Niki Putra di panggung festival. From keluarga artis sekarang jadi benar-benar artis, dan bahkan mereka sekarang udah punya grup juga NPD teman Pro 2 yang menandai debut mereka setelah penampilan Curtis dengan membawakan Sempurnanya Aku. Lagu debut NPD yang langsung viral juga di media sosial sejak rilis Maret 2026 lalu. Boy group ini teman Pro 2 dikenal karena aksinya yang begitu dramatis dan bahkan berhasil mempertahankan antusiasme penggemar yang sudah terjaga sejak Curtis menggebrak panggung perdana mereka teman Pro 2 di Asia Tenggara ini ya. Nah, usai membawakan Sempurnanya Aku, mereka juga terlihat menunjukkan lagi ekspresi dramatis seperti Mario yang menangis serta Lukman dan Niki yang terlihat sesak napas seperti biasa ya. Kalau tidak dramatis kayaknya bukan NPD rasanya, dan mereka selalu berhasil memantik riuh penggemar juga saat tampil di ajang red carpet yang digelar sebelum konser bahkan dimulai. Keren ya teman Pro 2. NPD yang apa ya, kalau biasanya NPD itu lega dengan sesuatu yang sukar untuk diterima, tapi kalau NPD yang saat ini memang bawaannya ya teman Pro 2 menjadi NPD satu-satunya yang bisa kita terima. Kalau NPD kan biasanya narcissistic personal ya disorder, tapi kalau yang saat ini teman Pro 2 adalah NPD grup musik yang kembali membawa Ryu penggemarnya juga ya di salah satu festival ini. Langsung aja kita dengerin teman Pro 2 lagu dari NPD For You.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika kau sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduk sampai gaduh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 15 hari ini menjadi pertanda penghujung kebersamaan Nisa menemani kamu di santai siang. Nanti bergeser ke sore ceria bareng sama Dimas yang akan temani kamu, teman berdua, di sepanjang sore ceria pukul 15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, ditemani sama Kak Dimas ya. Nanti untuk sore ceria akan diawali dengan Indonesia Top 20 dan International Top 20 berjaringan. Nanti kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta. So kamu wajib untuk always stay tuned with us di 90.8 FM, juga via mobile application kita di RRI Digital atau streaming ya teman Pro 2 di www.rri.co.id. Isa harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kita ketemu lagi besok di sesi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So stay tuned with me, dengarkan di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari. Teman terbaik kamu, bye teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Qual é?
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Informasi hari ini akan kita ulas tentang hasil pertandingan Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Jepang pesta gol di Piala Dunia 2026. Tim Samurai Biru tampil dominan dan sukses mengalahkan Tunisia dengan skor telak 4-0 pada laga penyisihan grup F yang berlangsung di Houston Stadium Minggu 21 Juni. Sejak awal babak kedua, Jepang langsung menekan dan menguasai jalannya pertandingan. Setelah unggul lebih dulu, mereka juga terus menjaga intensitas serangan hingga akhirnya menambah 3 gol lagi lewat Jonya Ito dan 2 gol dari Ayase Ueda. Kemenangan ini sekaligus mencatat sejarah baru bagi Jepang karena untuk pertama kalinya mereka mampu mencetak 4 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia. Di sisi lain, hasil ini membuat langkah Tunisia harus terhenti. Mereka dipastikan tersingkir setelah belum meraih poin dari 2 pertandingan di grup F. Sementara itu, Jepang kini bersaing di papan atas klasemen grup F bersama Belanda dengan koleksi poin yang sama dan peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Meski kalah, Korea Selatan belum habis di Piala Dunia 2026. Tim Tegak Warriors justru mendapat kabar baik usai takluk tipis 0-1 dari Meksiko pada laga kedua grup A. Gol tunggal Luis Romo memang memastikan Meksiko jadi tim pertama yang lolos ke fase gugur. Tapi untuk Korea Selatan, peluang masih terbuka lebar karena saat ini mereka tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 3 poin unggul atas Republik Ceko dan juga Afrika Selatan yang baru mengumpulkan 1 poin. Secara statistik, Korea Selatan bahkan tampil cukup kompetitif dengan penguasaan bola yang lebih baik meskipun belum efektif dalam penyelesaian akhir. Artinya, laga terakhir kontra South Africa bakal jadi penentu. Jika mampu meraih hasil positif, Korea Selatan masih berpeluang mengamankan tiket ke fase gugur dan melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 masih terasa di Kota Kendari, teman Pro 2, melalui kegiatan Nobar Bola Gembira, TVRI Kendari. Menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan bersama dan dalam suasana aman dan penuh semangat. Kepala LPP TVRI Kendari, Emilia Baharesa, menyampaikan antusiasme warga menjadi bukti bahwa siaran publik tidak hanya hadir sebagai media informasi, tetapi juga mampu menjadi ruang interaksi dan juga hiburan yang sehat untuk masyarakat. Menurutnya, kegiatan nobar ini bukan hanya sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga mempererat silaturahmi serta menumbuhkan nilai sportivitas di tengah masyarakat. TVRI juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program yang dekat dengan publik dan kehadiran pengamanan dari aparat selama acara berlangsung turut mendukung suasana tetap nyaman dan juga tertib. Kedepannya, TVRI Kendari berencana kembali menggelar Nobar Bola Gembira untuk menyambut pertandingan-pertandingan besar lainnya di Piala Dunia 2026. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Sore Ceria dengan Dimas yang diawali dengan Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Jakarta.

0: Posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15 naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan. Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: seberapa suka aku sama Sheila on Seven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personality-nya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan? Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia,
1: Number 4.

0: deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR.

0: Rai melawannya dengan Ikro, posisi 3, Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin per chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I in nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Ines Firo dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Teman berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Update tadi minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Ricky Lani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produksi, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
1: Sore Ceria.

0: setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ada Dimas nih yang menemani sore ceria kamu ya di hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Ya Allah teman Pro 2 udah tanggal 21 aja. Deg-degan gak sih tanggal tua? Mudah-mudahan enggak ya teman Pro 2. Dimas akan menemani kamu hingga pukul 7 malam nanti ya. Setelah kamu dengarkan tadi selama 2 jam ya, Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Jakarta. Nah, ngomong-ngomong soal sore ini nih teman Pro 2, jam segini tuh pasti ya ada satu aktivitas yang kayaknya makin relate sama kita nih anak-anak muda. Yaitu, apa Dimas? Ngopi sambil ngelamun. Wih, bukan meeting ya kan, bukan nugas gitu, bukan juga nongkrong rame-rame. Intinya tuh cuma duduk, ya kan? Minum kopi, lihat jalanan, lihat langit, lihat sunset gitu. Terus mikir, bukan mikirin hidup sih. Malah justru nggak mikir, bengong aja gitu teman Pro 2. Kalau di Kendari, pasti ada yang familiar sama suasana ini nggak sih? Datang ke coffee shop, ya kan? Sore-sore, duduk dekat jendela, atau ke restoran dekat Teluk Kendari gitu ya. Jembatan Teluk, terus pasang lagu, headset, ngopi di pinggir teluk gitu. Tiba-tiba udah mau maghrib gitu. Ternyata ini bukan hal yang tabu ya teman Pro 2. Ini bukan hal yang aneh, ini tuh udah jadi kebiasaan, bahkan budaya atau tren nih dari anak muda sekarang yang mulai cari waktu untuk diam sebentar dari tugas, dari kerjaan, dari kerumitan rumah mungkin, atau dari notifikasi, atau ya lagi capek aja hidup. Capek hidup bukan berarti kamu ke jembatan ya. Ngelamun sambil minum kopi itu ternyata enak banget teman Pro 2, apalagi kita bisa sambil nikmatin sore hari ini gitu ya. Mungkin ada yang sambil mengevaluasi hidup, ada yang nyusun rencana minggu depan mungkin, atau ada yang mikir mau lanjut kuliah, atau ada yang mau cari kerjaan baru, atau ya udah cuma nikmatin kopi aja seteguk, dua teguk, tiga teguk gitu. Tapi memang tetap ada bedanya ya teman Pro 2 antara nikmatin waktu sendiri sama overthinking. Jangan sampai kamu ngopi di sore hari ini justru overthinking gitu. Kerumitan masalah-masalah atau kebimbangan kamu di otak itu justru bikin kamu ngedrop di sore hari ini gitu. Enak enggak? Asam lambung iya justru. Jadi teman Pro 2 di sore hari ini selama berapa ya, 30-40 menit ke depan Dimas akan ajak kamu untuk rehat sebentar ya kan. Kita akan menemani kamu nih ngopi sambil ngelamun di sore hari ini. Siapa tahu ya kan kamu mendapat inspirasi, kamu mendapat insight yang bagus dari Dimas gitu ya. Walaupun gak seberapa gitu. Sambil Dimas puterin lagu-lagu yang asik banget untuk nemenin sore hari kita. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Adiku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Teman Pro 2, kalau misalnya tadi kita bahas soal ngopi sambil ngelamun ya, ternyata tuh ada satu hal menarik yang sering banget kejadian after itu gitu. Setelah kita ngelamun, ternyata banyak banget ide yang justru muncul saat lagi gak buru-buru. Ini fakta banget ya teman Pro 2, dan pasti banyak banget kita rasain. Karena di weekend ya, setelah kita kerja 5 hari atau setelah kerja semingguan ini, kita pasti butuh refreshing kan. Dan kita butuh momen dimana kita me time, bengong, evaluasi diri. Tapi secara gak sengaja akhirnya ada satu ide yang tercetus dari kebengongan kita. Kayak misalnya lagi lihat langit sore gitu, terus tiba-tiba kepikiran sesuatu yang selama ini tuh gak sempat dipikirin. Entah itu ide konten, rencana akhir pekan minggu depan, goals, target hidup, atau bahkan sadar kalau ternyata tuh kita lagi capek dan butuh istirahat. Anak muda zaman sekarang memang hidup di ritme yang cepat ya. Tanpa kita sadari ya, kita bangun tidur langsung ke handphone, terus kerja, kuliah, sekolah, scroll lagi, pulang masih lanjut aktivitas, les, ngerjain tugas, atau ngerjain kerjaan yang lain gitu. Ya, akhirnya momen diam atau momen bengong selama beberapa menit itu kadang jadi satu privilege atau satu Dimas bilangnya apa ya? Kemewahan ya. Kemewahan gitu ya. Dan menariknya teman Pro 2, enggak semua waktu kosong itu bisa diisi loh. Kadang kita tuh enggak perlu produktif terus ya. Duduk sebentar, nikmatin kopi sampai dingin gitu, ngobrol seperlunya, atau sekedar lihat orang lalu lalang di jalan juga bisa jadi cara kita untuk reset pikiran loh. Jadi sore ini, kalau misalnya kamu sempat ambil jeda, jangan langsung rasa bersalah. Siapa tahu ya, justru dari momen yang kelihatan yang gak ngapa-ngapain, ada ide atau energi baru yang mungkin bisa muncul dan bisa lanjut kamu jalanin di hari Minggu ini atau justru minggu depan teman Pro 2. Karena memang ya, lagi-lagi Dimas bilang, after a whole week ya, kita butuh momen untuk recharge diri. Kalau misalnya kita melihat hari ini udah tanggal 2, ya udah bengong aja gitu. Jangan sampai kamu malah spend money, akhirnya overthinking, gak ada goals, dan lain-lain gitu teman Pro 2.

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pro 2, kalau misalnya dipikir-pikir, ini sebenarnya sebuah entertain ya jatuhnya ya. Karena sekarang melamun itu jadi tren nih di kalangan anak-anak muda, khususnya di Kota Kendari tercinta. Dulu mungkin sering bilang ya, banyak yang bilang kalau bengong atau melamun itu sama aja kayak kurang kerjaan atau terlalu banyak pikiran gitu. Sekarang banyak anak muda yang justru sengaja cari waktu untuk duduk sebentar, pesan kopi, terus nikmatin sore tanpa harus selalu sibuk, apalagi sama handphonenya. Dan mungkin itu bukan hal yang buruk, teman Pro 2, karena di tengah hidup yang serba cepat ini ya, notifikasi itu ya banyak banget di handphone kita. Terus media sosial juga banyak banget ngasih informasi yang kadang misinformasi atau bahkan disinformasi gitu. Nah, jadi gak harus selalu produktif ya, gak harus selalu punya agenda, cukup hadir di momen-momen yang kita rasa kita butuh key time nih gitu. Key time dan me time. Apalagi jam segini teman Pro 2, langit mulai berubah warna nih jadi jingga ya kan. Jalanan mulai rame gitu di depan RRI ya. Dan pastinya sebentar lagi kita juga masuk ke waktu maghrib teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih di luar, semoga nanti perjalanan pulangnya lancar. Buat yang masih santai sore di coffee shop atau lagi menikmati kopi terakhir di sore hari ini sambil dengerin Dimas, jangan lupa kasih jeda buat diri sendiri. Karena dari momen diam yang singkat, mungkin kita jadi lebih siap nih untuk lanjut lagi besok. Apalagi besok hari Senin, kita harus semangat. Kalau tadi kita banyak ngobrol soal ngelamun ya teman Pro 2, soal jeda dan nikmatin sore dengan ritme yang lebih pelan. Sekarang saatnya geser sedikit energinya, karena Dimas mau kasih lagu di sore hari ini yang berjudul Indonesiaku dari Sandika Nestor dan juga Noella nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi di mobil, masih di jalan pulang atau baru selesai olahraga atau lagi beresin aktivitas sore, semoga lagu ini bisa jadi tambahan semangat sebelum masuk ke malam kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan Risalah Sebelum Maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama Kumandang Azan Maghrib untuk Kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Esok Hari Milik Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah, dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, esok itu milik Allah. Karena itu janganlah sombong dengan rencana. Banyak orang begitu sibuk menyusun target, mengajar, mengejar impian, dan merancang masa depan. Itu baik. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk berikhtiar. Namun ada satu kesalahan yang sering terjadi. Kita terlalu yakin pada rencana sehingga lupa bahwa hasilnya sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun kita merancang masa depan, sisakanlah ruang untuk ikhlas. Karena yang terjadi esok hari bukan atas kehendak kita, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa sehat, besok bisa sakit. Hari ini kita punya pekerjaan, besok bisa kehilangan pekerjaan itu. Hari ini kita bersama orang-orang yang kita cintai, besok bisa saja Allah memanggil salah satu di antaranya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak ada satupun manusia yang mampu menjamin apa yang akan terjadi pada esok hari, karena esok hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan gantungkan ketenangan hati kita. Jangan gantungkan ketenangan hatimu pada rencana. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur seluruh rencana. Orang yang beriman akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak kecewa berlebihan ketika hasilnya berbeda. Karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Bisa jadi yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik, dan yang Allah pilih seringkali lebih baik daripada yang kita rancang. Ingatlah, ikhtiar adalah tugas kita, tawakal adalah ibadah kita, dan ridha Allah kemuliaan hati seorang mukmin. Jangan terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri menyusun masa depan. Percayalah pada Allah yang telah menuliskan masa depan kita. Sebab di balik takdirnya selalu ada hikmah, meski terkadang baru kita pahami setelah semuanya itu berlalu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Shadaqallahul adzim. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, rancanglah masa depan dengan ikhtiar terbaikmu. Jalani hari ini dengan amal terbaik. Sambut hari esok dengan tawakal terbaik. Karena keputusan terakhir bukan milik manusia. Keputusan terakhir bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai akhir daripada renungan ini adalah ikhlas adalah kunci meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitas yang kita lakukan, konon ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Yaitu bahwa dengan ikhlas kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas kita memurnikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah seluruh amal kebajikan kita yang kita kerjakan dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan tetap berhati-hati, jangan lupa untuk berhenti sejenak dan juga istirahat sejenak untuk melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kembali lagi bersama Dimas Man Pro 2, masih di Sore Ceria ya, di segmen For Your Information. Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin tentang seni ya, biasanya yang kebayang tuh soal gerakan yang indah ya kan, kostum megah atau musik yang bikin kita tenang sendu gitu ya. Tapi di Pesta Kesenian Bali tahun ini ada satu penampilan yang sukses bikin banyak orang terharu sekaligus kagum nih. Jadi di ajang Pesta Kesenian Bali ke-48, para penari difabel ini menggunakan kursi roda ya, difabel pengguna kursi roda, ikut tampil sebagai bagian dari Duta Kabupaten Badung, Bali. Mereka membawakan pertunjukan yang gak cuma memukau secara visual aja, tapi juga membawa pesan kalau seni itu bisa dinikmati dan dieksplorasi oleh siapa saja tanpa ada batasan fisik. Tema yang mereka angkat adalah Atmakerti Jiwa Sida Parisuda, yang kurang lebih tuh intinya adalah mengajak kita untuk memuliakan jiwa yang suci dan juga paripurna. Tapi yang paling ngena ya teman Pro 2, kalau dari Dimas sendiri nih ngelihat kontennya di media sosial, ini ada di penampilan teman-teman penari kita ya. Mereka tuh bilang kalau panggung seni itu tuh harus jadi ruang yang inklusif nih, tempat semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkarya dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan pastinya penampilan mereka pun banyak banget dapat apresiasi dari para penonton yang langsung di sana dan juga para penonton yang ada di media sosial ya. Kita semua bangga, kita semua terharu bahwasannya seniman itu gak ada batasan fisiknya gitu ya. Dan intinya yang paling menyentuh hati itu bukan cuma gerakan tari atau kostumnya aja, tapi semangat, keberanian dan juga dedikasi yang ditampilkan oleh teman-teman penari kita di atas panggung gitu. Karena kadang kalau misalnya kita terlalu fokus ngelihat keterbatasan seseorang teman Pro 2, padahal ya kalau misalnya diberi kesempatan yang sama, mereka tuh juga bisa jadi bintang gitu ya, bersinar dengan cara yang luar biasa. Jadi ini mungkin jadi pengingat untuk kita semua ya di segmen For Your Information Pro 2 Kendari, bahwa seni, budaya, bahkan kehidupan sehari-hari akan terasa jauh lebih indah kalau misalnya semua orang itu bisa ikut ambil bagian tanpa terkecuali. Setuju ya teman Pro 2 ya?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau selama ini tuh kita ngerasa hidup kita gak bisa lepas dari smartphone, smartwatch gitu. Mungkin beberapa tahun lagi ceritanya akan beda nih. Kenapa gitu, Dim? Soalnya perusahaan dibalik Snapchat ya. Kamu tahu Snap ya, teman Pro 2 ya, perusahaan Snap yang punya Snapchat. Ini baru aja resmi meluncurkan Spex. S-P-E-C-S, kacamata pintar berbasis augmented reality atau AR. Jadi, bukan cuma buat gaya aja nih, tapi kacamata ini tuh bisa nampilin berbagai informasi digital langsung depan mata kamu, teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Jadi kamu bisa sedikit membayangkan nih, lagi jalan cari alamat, petunjuk arahnya tuh langsung muncul di kacamata kamu gitu. Lagi ngobrol sama orang, beda bahasa nih misalnya, nanti ada fitur terjemahan real time-nya. Keren banget, oh my god. Bahkan bisa browsing, nonton video, main game AR, sampai dibantu sama AI nih tanpa perlu terus-terusan buka handphone. Wow, kita udah hidup di zaman 2026 nih. Ternyata udah ada yang bikin augmented reality sekeren ini. Oh my god gitu. Nah, yang menarik teman Pro 2, Specs ini sebenarnya punya misi besar loh. CEO Snap, Evan Spiegel, ini bilang kalau perangkat ini tuh dirancang sebagai langkah menuju era komputasi berikutnya, di mana orang itu nggak lagi bergantung penuh sama layar smartphone atau smartwatch, tapi cukup pakai perangkat yang terasa lebih natural dipakai sehari-hari kayak kacamata gitu. Dan ada satu lagi nih teman Pro 2 ya, for your information ya, harga Specs ini dibanderol mulai dari $2,195 atau sekitar 39 juta rupiah gitu, 40 juta kurang sejuta. Jadi buat kamu sekarang nih yang mungkin masih lebih cocok buat pakai early adopter ya, atau pecinta teknologi yang pengen nyobain masa depan lebih dulu, boleh kalian nabung dari sekarang untuk pesan Specs ini. Siapa tahu kamu jadi orang pertama yang pakai Specs di Kota Kendari ini dan bisa ngasih tahu betapa majunya teknologi ya saat ini, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, kalau misalnya ada satu hal yang bisa nyatuin semua orang, meskipun beda bahasa, beda negara, bahkan beda selera, kamu tahu gak jawabannya apa? Jawabannya adalah musik, teman berdua. Dan pas banget ya, hari ini tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Sedunia atau World Music Day nih. Perayaan ini tuh pertama kali dimulai di Perancis 1982 dengan konsep yang simple, yaitu mengajak siapapun untuk bermain musik secara gratis di ruang-ruang publik. Dari jalanan, taman kota, sampai sudut-sudut kafe. Tujuannya satu, teman berdua, supaya musik bisa dinikmatin sama semua orang. Kalau misalnya dipikir-pikir, musik memang punya kekuatan tersendiri ya. Lagi semangat ada musik, sedih galau ada musik gitu. Nah, buat teman-teman di Kendari ini, khususnya teman berdua semuanya nih, Hari Musik Sedunia ini mungkin bisa jadi pengingat untuk kita semua kalau musik itu bukan cuma soal siapa yang suaranya paling bagus atau alat musik apa yang paling keren di tren sekarang, tapi juga tentang berani berkarya nih. Karena menghargai karya orang lain lewat musik juga salah satu cara kita untuk melestarikan budaya musik itu sendiri. Apalagi kalau misalnya kita mendukung musisi-musisi lokal yang terus tumbuh nih. Karena siapa tahu lagu favorit kamu berikutnya justru lahir dari studio kecil di kota ini, khususnya dari studio Produa Kendari. Jadi Dimas, di kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Musik Sedunia ya. Semoga musik-musik yang kami hadirkan lewat RRI Kendari bisa menyemangati hari kamu terus.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau pukul 7 malam nih, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu ya. Dimas mau ucapin terima kasih untuk kamu semua yang sudah mendengarkan Dimas dari sore tadi sampai di malam hari ini. Dimas mau ngucapin terima kasih banyak ya. Dan nanti kamu akan ditemani dijaga malam oleh rekan Dimas yang lain, ada Riani. Hai.
1: Hai, selamat malam.
0: Malam.
1: Aduh, kangen banget.
0: It's
1: ya.
0: It's been a long time ya.
1: Setelah libur panjang ya, yeah. Riani comeback ya, yeah. Untuk temani teman Pro 2 malam hari ini, spesial di Minggu malam,
0: yes.
1: Ya, persiapan untuk menghadapi hari Senin esok. Yang pasti Riani bakal temenin sampai midnight ya jam 12. So, buat Dimas selamat istirahat.
0: Thank you. Akhirnya Riani comeback ya teman Pro 2 ya, dan akan menemani kamu di jaga malam sampai jam 12 malam nanti. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, karena Riani udah siap dengan

Power Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 di Kota Kendari telah dibuka. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 270 tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan total daya tampung sebanyak 15.777 peserta didik yang terbagi menjadi 8.851 kursi untuk jenjang sekolah dasar serta 6.926 kursi bagi calon siswa sekolah menengah pertama. Rangkaian kegiatan pendaftaran telah

0: dimulai sejak 15 Juni 2026 dan berjalan sepenuhnya melalui jalur daring demi kemudahan serta keterbukaan proses. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menegaskan seluruh ketentuan dan alur yang diterapkan merupakan kelanjutan dari standar pelayanan yang telah disempurnakan. Keempat jalur yang tersedia dirancang untuk menjawab berbagai kondisi calon peserta didik, sekaligus menjamin setiap orang memperoleh kesempatan yang sama.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio, Kepala LPP TVRI Kendari Amelia Baharesa SOSMM menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam nonton bareng merupakan wujud nyata TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan layanan informasi dan hiburan yang sehat. Amelia menambahkan TVRI Kendari berkomitmen terus menghadirkan program-program yang dekat dengan masyarakat. Nobar Piala Dunia 2026 diharapkan dapat mempererat kebersamaan samaan warga sekaligus menjadi tontonan edukatif bagi keluarga.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat, hingga panggung musik nasional. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

teman Pradua. Happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti di jam 12 malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Pradua? Reni harap kamu bisa tetap happy, tetap sehat juga, dan pokoknya semuanya lancar-lancar deh ya. Hari ini kita baru ketemu lagi ya after libur panjang. Reni makin fresh lagi nih teman Pradua dan ready buat temenin kamu melakukan banyak hal. Mungkin bekerja, atau mungkin kamu lagi di jalan teman Pradua, atau lagi temenin kamu yang lagi sendirian malam hari ini. It's okay, yang pasti Reni udah ready untuk hadir ke ruang dengar kamu malam hari ini. Temenin kamu di malam Senin ya teman Pradua. Besok udah Senin lagi. Aduh, capek gak? Capek, boleh capek, tapi harus tetap semangat lagi teman Pradua. Jangan lupa malam hari ini dipersiapkan semua hal yang kira-kira bakal kamu butuhin di esok hari teman Pradua. Dan pastinya Reni mau ucapin salam hangat buat kamu yang lagi dengerin Reni malam hari ini. Kita baru bertemu lagi teman Pradua. Reni udah siapin juga lagu-lagu pilihan, semoga kamu bisa terhibur ya teman Pradua. Sama kayak kata Bernadia selanjutnya nih, kita buat menyenangkan. Pokoknya kita buat menyenangkan aja lah semua. Walaupun di usia dewasa ini ya, kita agak-agak berat gitu. But it's okay teman Pradua, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk driver online yang mengantarkan penumpangnya malam hari ini, hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. So pastikan kamu teman Pradua, stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.
2: Selamat 10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ada yang lagi rame saat ini ya teman Pro 2. Karena memang sekarang tuh lagi vibes-vibesnya Piala Dunia 2026. Nobar jadi salah satu ruang yang tepat banget nih teman Pro 2 untuk kamu yang pengen dapat teman baru. Kenapa? Iya, karena secara sosial tuh Nobar punya sejumlah faktor yang bikin dia tuh mampu untuk menciptakan interaksi yang lebih mudah dibandingkan dengan aktivitas lainnya teman Pro 2. Nah, ini dia salah satu kekuatan terbesar dari sepak bola adalah kemampuannya untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Setuju enggak? Setuju. Setuju banget mah Riani ya. Di lokasi Nobar tuh orang-orang tuh bisa duduk berdampingan dengan siapa aja gitu, mahasiswa, pekerja kantoran, pelaku usaha, atau bahkan pensiunan yang sama sekali tidak mempersoalkan soal status masing-masing teman berdua. Karena fokus utamanya ya tertuju pada pertandingan yang sedang berlangsung, yang lagi ditonton gitu. Nah, situasi ini tuh bikin sekat-sekat sosial tuh biasanya muncul dalam kehidupan sehari-hari jadi lebih cair. That's why dibalik ramainya Nobar Piala Dunia, teman Pradiwa, ada ruang untuk bersosialisasi. Dan salah satu efeknya adalah mencairkan perbedaan sosial. Kalau biasanya kamu ngobrol sama orang atau ketemu sama orang di satu tempat gitu, ada gap antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misal Nobar teman berdua, aduh, semuanya bisa duduk berdampingan, cemil-cemilan yang sama, cerita yang sama, apalagi kalau misal jagoannya sama teman berdua. Relate gak sama kamu?

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi nobar sama orang ya? Pokoknya banyak nih, lagi rame. Tiba-tiba kamu udah ngomong gitu aja, teman Pro 2, tanpa harus perkenalan ini itu apa segala macam. Tiba-tiba kamu langsung ngobrol dan itu langsung nyambung, teman Pro 2. Iya. Kadang memang gak semua orang tuh mudah untuk memulai percakapan dengan orang asing gitu. Tapi suasana nobar nih beda, teman berdua. Ini sering kali jadi bikin interaksi orang tuh terjadi secara alami. Apalagi komentarnya soal strategi permainan, tiba-tiba langsung sotoy. Atau mungkin prediksi skornya, teman berdua. Atau tiba-tiba jadi juri yang nilai performanya pemain tuh. Itu tuh bikin percakapan yang ringan tuh langsung jadi mengalir aja. Nah, dari obrolan sederhana itu, teman berdua, hubungan tuh sering kali terbentuk tanpa terasa. Nah, ini nih yang jadi nilai plus kenapa nobar tuh bisa jadi ruang untuk bersosialisasi dan itu cukup efektif, teman berdua. Nah, selain itu juga ya, kadang kalau misal lagi mau tendangan penalti, waduh, di situ tuh teman berdua lagi tegang-tegangnya ya kan, dan akhirnya menghadirkan emosi yang benar-benar dirasain gitu ya. Apalagi rasa penasaran selama pertandingan berlangsung itu ngasih pengalaman emosional yang dirasakan sama orang-orang yang ada di tempat nobar itu, teman berdua. Nah, kalau misal banyak orang yang sama emosinya, itu tuh muncul rasa kebersamaan yang bisa memperkuat hubungan sosial di antara mereka.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Sampai 8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Kalau bahas tentang nobar ya teman Radio, ini jadi salah satu momen yang pas juga untuk menjadi ruang berkumpul komunitas. Nah untuk kamu nih yang punya komunitas-komunitas tertentu, teman Radio, kamu boleh nih ajakin teman-teman komunitas kamu buat nobar ya kan. Kamu bisa manfaatkan acara nobar ini sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan pertemanan dan mempererat hubungan antar anggota. Karena gak jarang nih teman Radio, orang yang awalnya datang sendirian tuh akhirnya menemukan komunitas baru yang punya ketertarikan yang sama, apalagi soal sepak bola. Dan ini juga jadi penggerak perekonomian lokal teman.

disiarkan resmi ya melalui TVRI apalagi ya kamu bisa nonton untuk pildun-pildun kamu bisa cek jadwal-jadwalnya teman Tredua karena turnamen ini tuh menghadirkan 48 negara peserta dan total 104 pertandingan yang berlangsung dari tanggal 12 Juni kemarin sampai 20 Juli nantinya teman Bradu. Masih panjang waktunya, jadi kamu masih bisa nih kumpul-kumpul bareng teman komunitas kamu atau teman-teman kamu yang lain. Kita masih bakal bareng-bareng ya teman Bradu di Jaga Malam ini, tapi nanti bakal bergabung di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie seperti biasa di Minggu malam jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan gini, stasiun di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
5: info musik,
3: info komunitas,
5: info lifestyle,
3: info teknologi,
5: info wisata,
3: info kuliner.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rieni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tadi kita udah gabung juga di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro ini, teman Pro 2. Kali ini saya kembali bersama Rieni di jaga malam Pro 2 Kendari. Jam 9 sampai di jam 10 kita bakal ada di sharing time, teman Pro 2. Mau sharing nih kenapa penting banget yang namanya prepare dalam hal apapun. Contoh kecil, teman Pro 2, mungkin kamu adalah salah satu orang yang sedang melakukan persiapan ya, prepare banget malam hari ini untuk menyambut hari Senin esok. Kenapa prepare itu penting, teman Pro 2? Ya, karena persiapan itu adalah hal yang sebenarnya sederhana tapi sering dianggap sepele, teman Pro 2. Persiapan yang mungkin aja gak butuh waktu yang terlalu banyak, tapi itu bakal menghemat banyak waktu dan energi di esok harinya. Contoh paling dekat ya, malam ini adalah malam Minggu menuju Senin, alias Minggu malam ya, malam Senin lah ya teman Radio. Banyak orang yang biasanya masih menikmati hari Minggunya sampai di malam hari ini tuh. Padahal kalau misal kamu mikir biar kamu besok gak terlalu huru-hara pagi-pagi, kamu bisa nih prepare malam hari ini biar besok di hari Senin itu kamu gak kalang kabut, gak buru-buru gimana-gimana teman Radio. Apalagi kalau misal kamu banyak yang harus dipersiapkan, baiknya dipersiapkan dari jauh-jauh waktu ya. Contoh kayak malam ini untuk persiapan esok hari. Ya, prepare itu bikin pikiran lebih tenang, teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu manfaat terbesar dari persiapan, yang mana bisa bikin kamu lebih apa ya, lebih ready aja gitu menghadapi dunia. Bayangkan nih, kalau misal kamu bakal menjalani hari yang cukup panjang dan cukup banyak hal yang harus kamu lakukan, teman Pro 2. Tanpa prepare, waduh, kayaknya kamu kurang matang deh persiapannya. Nah, di sharing time ini Rieni mau sharing ya tentang pentingnya prepare dalam hal apapun. Dan Rieni ngasih contoh malam hari ini ya teman-teman berdua. Kalau misal kamu pengen sharing, boleh banget via mobile aplikasi RR Digital dan bila chat room Prodio FM Kendari, atau via WhatsApp Prodio di 0821 8830 908. Biasanya kamu prepare soal apa nih teman-teman berdua, dan apa yang kamu lakukan untuk prepare itu?

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk
1: menggambarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Dan kita masih di sharing time juga ya teman Pro 2. Bahas tentang pentingnya prepare dalam kehidupan ya. Dalam hal apapun dalam hidup ini penting banget yang namanya prepare teman Pro 2. Ya, karena memang prepare itu menjadi salah satu apa ya, bentuk kamu ready gitu untuk menghadapi. Contoh kayak hari esok, kamu siapkan dari malam hari ini. Nah, contoh sederhana juga teman Pro 2, prepare dalam kehidupan sehari-hari kayak kamu ngisi bensin motor di malam hari biar besok pagi tuh gak perlu ngantri. Atau kamu menyiapkan pakaian kerja sebelum kamu tidur. Atau bikin daftar belanja gitu sebelum kamu berangkat ke pasar gitu. Itu penting banget gitu teman Pro 2. Prepare itu gak harus hal yang besar, kadang hal yang kecil itu prepare itu perlu banget. Karena ini yang bikin kita tuh kayak lebih siap aja gitu. Hal-hal kecil yang terlihat sederhana tapi sebenarnya dampaknya besar teman Pro 2. Bahkan dalam urusan keuangan pun kita perlu banget yang namanya prepare. Contoh kayak menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana darurat, itu adalah bentuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Karena ya hidup itu selalu gak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi kita bisa banget yang namanya mempersiapkan diri untuk menghadapinya teman Pro 2. Contoh juga kalau misal kamu bingung apalagi ya prepare itu yang kayak gimana sih, prepare ya persiapan gitu teman Pro 2. Kamu bisa menyiapkan diri kamu dan bekal-bekal kamu. Contoh kayak pengen kerja di hari pertama, apa yang harus kamu persiapkan? Ya mungkin bekal-bekal kamu gitu. Bekal dalam hal ini ya keberanian kamu, mental kamu, terus ilmu yang kamu punya, skill, dan juga cara kamu membawa diri. Itu penting banget tuh untuk yang namanya prepare. Dan sesekali tanya deh diri kamu, sebenarnya apa sih yang kamu butuh, biar kamu tahu kamu harus prepare-nya di bagian mana teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir ya, orang yang terlihat santai itu seringkali bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka tuh udah mempersiapkan banyak hal sebelumnya. Jadi mungkin mulai malam ini, coba deh kamu lihat aktivitas esok harinya kamu gimana. Apa yang bisa dipersiapkan dari sekarang? Mungkin menyiapkan pakaian untuk kerja besok, atau cek agenda, atau mungkin menyiapkan bekal memang teman berdua, atau sekedar tidur lebih awal biar tubuh kamu lebih fit. Itu juga sebuah prepare teman berdua. Karena prepare itu seringkali hal yang kecil sebenarnya, tapi punya dampak yang besar.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

80.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam hari ini. Jangan galau malam-malam. Sesaat lagi teman Pro 2 di jam 10 ya, nanti bakal ada Sorean Radio akan hadir ke ruang dengar kamu. Terang aja, Riani gak kemana-mana kok. Riani masih temanin kamu sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 selalu pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Suara ayam jantan di sebuah desa kecil menjadi penanda awal perjalanan seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia tumbuh di antara suara angin yang menyisir daun padi dan derap kaki para petani yang pulang saat matahari tenggelam di balik bukit. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya selalu gelisah. Ia memandang setiap pesawat yang melintas jauh di langit sebagai tanda bahwa dunia tak hanya sampai di batas sawah dan ladang. Arya tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi tidak mengenal tempat lahir. Meski kehidupannya sederhana, ia memiliki harapan yang besar. Ia ingin menimba ilmu, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih luas daripada cakrawala desanya. Dalam senyuman orang tuanya setiap ia pulang sekolah, tersimpan doa dan keyakinan bahwa anak mereka akan melangkah jauh suatu hari nanti. Pada hari keberangkatan, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan uang tabungan hasil bekerja membantu ayah di sawah, Arya meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi tiap tangis dan tawanya. Di kota, dunia berubah drastis. Gedung-gedung menjulang menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menelan semangat siapapun yang baru menginjak kaki di sana. Langkah pertamanya dimulai dari pekerjaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana. Hari-hari berjalan pelan. Kerinduan menyerbu di sela-sela kesibukannya. Ia sering teringat aroma tanah basah seusai hujan di desanya. Juga suara ibunya yang memanggilnya untuk makan malam. Namun, ia memilih bertahan. Kerinduan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Perjalanan yang dimulai dengan langkah goyah kini menjadi langkah yang mantap. Arya akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Tidak besar, tidak juga bergengsi, namun cukup untuk membuatnya merasakan perubahan yang nyata. Dari seorang pelayan warung, kini ia duduk di balik meja kerja dengan kemeja yang rapi dan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya bukan hanya miliknya sendiri. Suatu hari, Arya akhirnya memutuskan untuk pulang. Jalan desa tetap sama, tetapi dirinya telah berubah. Ia kembali bukan sebagai anak yang dulu meninggalkan rumah dengan keraguan, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa oleh kesulitan, kegagalan, dan keberanian. Ia membawa kabar baik kepada keluarga bahwa langkahnya di kota tidak sia-sia. Meski ia kembali lagi pada kehidupan perantaunya, ia tahu bahwa rumah selalu menjadi tempat ia pulang untuk menguatkan hati. Arya mengerti bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang jarang berjalan mulus. Namun, ia percaya selama seseorang berani melangkah dan tidak menyerah pada ketakutan, setiap langkah akan membawanya pada tempat yang seharusnya ia tuju.

Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar, gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong, seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri, hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Radio.

90.8 FM Pradio Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradio, untuk kamu yang masih mendengarkan Pradio FM Kendari. Masih bersama Riani pastinya di Jaga Malam ini. Jelang pukul 11 malam kita masih bakal bareng-bareng pastinya di Jaga Malam. Nanti bakal ada sajian jazz musik yang akan temani kamu di malam hari ini teman Pradio. Mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu yang sedang beristirahat, dan juga untuk kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Riani masih bakal temani sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu stay tune di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time,
1: story in radio.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

0: قم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Tuan Pradio yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu. Erdi Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peraduan dapat mendengarkan Pro 3, jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mendung ke Kota Kendari. Hari ini Senin 22 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

FM. Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling,

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari yang hadir kurang dengar kamu hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. Bersama dengan saya, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, getting heaven with me sampai pukul 10 nanti dengan ragam playlist yang akan hadir kurang dengar kamu, teman Pro 2. Kita awali lagi dengan Inspira Kolbu yang sesaat lagi akan menemani kamu dan juga jazz music di pagi hari ini sampai pukul 6 waktu Indonesia tengah nanti. Dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa dengarkan kita via streaming di www.rri.co.id.

0: Kembali jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Produsen Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia menyangka apabila dia memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi dan kekuasaan, maka dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang bisa melakukan segalanya dengan apa yang dia miliki, melampiaskan semua nafsu syahwatnya dengan apa yang dimilikinya, bahkan na'udzubillah ada yang sampai berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika mereka merenungkan sejenak saja bahwa harta yang banyak itu, jabatan dan kekuasaan adalah titipan dari Allah dan bukan milik mutlak kita. Ya benar, semua itu adalah titipan dari Allah untuk menguji kita. Sebahagian manusia seringkali angkuh dan sombong sebab harta, jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Kesombongan yang mengantar pada tindakan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Padahal seberapa kuat manusia ini dibandingkan dengan kekuatan Allah. Perhatikanlah apa yang menimpa kaum 'Ad. Allah melebihkan mereka berupa tubuh besar dan kekuatan fisik, sehingga mereka mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh. Namun mereka sombong dan angkuh. Dengan kekuatan itu mereka menantang Allah, seraya mengatakan, "Man ashaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas kesombongan mereka ini dengan mengirimkan angin topan yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari tanpa henti, sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan layaknya batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Ingatlah kaum Tsamud yang Allah berikan mereka kekuatan sehingga mereka mampu membuat istana-istana yang besar, bahkan memahat bukit-bukit menjadi rumah mereka. Namun mereka menantang Allah sampai akhirnya Allah mendatangkan gempa yang begitu dahsyatnya sehingga mereka tertimbun, tertimpa reruntuhan istana dan rumah yang telah mereka buat dengan tangannya. Ya, mereka tertimbun bersama keangkuhan dan kesombongannya. Perhatikanlah bagaimana kesudahan Fir'aun, raja diktator, membuat kebijakan-kebijakan untuk melanggengkan kekuasaannya walaupun harus mengorbankan kepentingan rakyatnya. Dengan kekuasaannya dia menzolimi, menyiksa rakyatnya. Anak laki-laki dibunuhnya dan anak perempuan dibiarkannya. Memprovokasi masyarakat agar memusuhi Nabi Musa alaihissalam, utusan Allah, pembawa risalah cinta, keselamatan dunia dan akhirat, serta kedamaian. Yang lebih parah dari itu, Fir'aun mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu bagi kalian itu ada sesembahan selain saya. Lalu Allah mengeluarkan dia dari istana megahnya beserta bala tentara serta kesombongannya itu. Lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan yang sangat dalam dan tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Begitu pula Qarun, pemilik harta yang banyak namun lupa diri, sampai-sampai dia berkata, "Sesungguhnya apa yang saya miliki itu sebab ilmu, kehebatan dan kemampuan saya." Dia sama sekali tidak menyandarkan

dan semua yang dia dapati adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi padanya? Allah tenggelamkan dia di bumi dan tak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Saudaraku, mari merenung. Semua yang kita miliki saat ini, baik harta, jabatan, kekuasaan dan lainnya, adalah titipan Allah. Ingat, semua datang dari Allah dan akan kembali padanya. Maka pergunakan dia untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menebar kemanfaatan bagi manusia. Jangan gunakan ia untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi sampai mau menantang Allah. Ingat-ingatlah, karena dia bukan milikmu. Semoga Allah tuntun kita kepada hidayahnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Udah gaji ya nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Info Pro2. Inilah Info Pro2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Pembinaan atlet usia dini melalui olahraga taekwondo terus menunjukkan hasil yang positif. Semangat tersebut menjadi topik pembahasan dalam program Bela Anak Program 1 RRI Kendari pada Minggu 21 Juni 2026. Bersama dengan penyiar Wulan yang menghadirkan narasumber Andire Artanugra dan Iwan Pradana Sirida, peserta turnamen kejuaraan taekwondo Liga Pelajar Championship Sekota Kendari, serta Maria Hasan SPD MPD Kepala SD Negeri 17 Kendari Barat. Dalam kesempatan tersebut, Andi Ray Anugrah menyampaikan keikutsertaannya sebagai atlet taekwondo di berbagai kejuaraan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengukir prestasi. Latihan yang dijalani secara konsisten membantu membentuk mental juara, kedisiplinan, dan rasa percaya diri saat bertanding. Yuan Pradana menambahkan, taekwondo bukan hanya tentang meraih kemenangan di arena pertandingan. Olahraga ini juga mengajarkan nilai sportivitas, kerja keras, tanggung jawab, serta kemampuan menghormati pelatih, lawan, dan sesama atlet. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polda Sulawesi Tenggara menyatakan pengungkapan kasus narkotika tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Dalam konferensi pers hasil pengungkapan kasus narkotika di Aula Distres Narkoba Polda Sultra pada Jumat 19 Juni 2026. Kabit Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan, setiap pengungkapan kasus memiliki manfaat dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Menurutnya, terputusnya jalur distribusi

Kita beralih ke informasi yang terakhir. Avatar The Last Airbender musim 2 melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan musim 3, dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Produser Christine Boylan dan Jabbar Raisani menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Demikian info produk yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi, Bahas Ini, Bahas Itu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Sepada. Selamat menjalani hari Senin kamu di 22 Juni ya. Di pagi hari ini ditemani dengan cuaca yang lagi dingin-dinginnya teman Pro 2 untuk saudara sekarang. Karena tadi subuh pun ya saat berangkat untuk buka siaran, of course untuk kamu teman Pro 2, kita ditemani dengan hujan yang mengguyur berbagai area di area laut. Misalnya teman Pro 2 saat ini lagi ditemani memang dengan kondisi yang cukup mendung teman Pro 2 di pagi hari ini. Bahkan tadi sempat dengan hujan yang mengguyur dengan intensitas yang lumayan. Dan untuk sekarang terpantau masih dengan gelap, padahal sudah lepas 16 menit dari pukul 6. Kamu jangan sampai terlena teman Pro 2 dengan kondisi cuaca saat ini. Karena sebenarnya ya ini sudah menunjukkan waktu untuk kamu memulai aktivitas di pagi hari ini teman Pro 2. Jangan terlena ya dengan kondisi cuaca pagi hari ini. Yuk sama-sama semangat mulai aktivitas kamu teman Pro 2. Dengan iseng temani kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan Nisi yang temani ruang dengar kamu ya. Di pagi hari ini teman Pro 2, jangan lupa ini adalah hari Senin. Yang biasanya dianggap menjadi Senin itu Senin yang menyeramkan, Senin yang kerap bikin kamu jadi lebih banyak apa ya teman berdua, lebih banyak energi yang harus dihabiskan, lebih menakutkan. Tapi kenapa ya teman berdua hari Senin itu dianggap sebagai hari yang menakutkan, bahkan sampai ada istilah Monday Blues teman berdua. Jadi Monday Blues ini biasanya dijadikan istilah untuk menggambarkan perasaan negatif yang terjadi pada awal minggu kerja, tepatnya di hari Senin. Tepatnya teman berdua, masa transisi hari libur ke hari kerja. Nah, beberapa orang bahkan beranggapan kalau istilahnya menakutkan dan juga sebaliknya ya. Tapi kenapa sering dianggap sebagai Senin itu hari yang menakutkan? Kalau dari alasan psikologi sendiri teman berdua, ya karena hari Senin kan transisi ya dari akhir pekan. Setelah bersantai di akhir pekan, hari Senin rasanya memaksa kita kembali ke rutinitas kerja atau sekolah. Tapi kalau yang sekolah mah sekarang lagi libur, enjoy your holiday. Terus juga ada rasa stres dan kecemasan karena banyak yang merasa lebih terancam nih dengan tugas, deadline, atau masalah yang harus dihadapi. Selain itu, bisa jadi juga sebenarnya karena kurangnya motivasi. Setelah kamu liburan akhir pekan, jadi sulit untuk kembali bersemangat. Tapi semoga tidak untuk kamu, teman Pro 2. Semoga kamu dengan semangat yang baik di pagi hari ini. Ayo, sama-sama mulai hari Senin dengan baik. Dan semoga menjadi Senin yang menyenangkan untuk kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Senin yang menyenangkan atau mandi plus teman berdua. Biasanya hadir juga karena adanya alasan sosial ya. Karena biasanya tekanan pekerjaan kalau di hari Senin itu sering dianggap sebagai hari untuk menyelesaikan tugas-tugas penting atau yang sebelumnya terlambat mungkin karena akhir pekan ya. Selain itu jadwal yang padat, jadi banyak juga yang di hari Senin itu punya jadwal yang rasanya lebih padat dari hari lainnya teman berdua. Ditambah dengan perubahan ritme budaya dari ritme santai akhir pekan ke ritme sibuk di hari kerja. So jangan kaget kalau di hari Senin itu menjadi hari yang sering dianggap menyeramkan atau hari yang melelahkan bagi banyak orang. Selain itu teman berdua, karena adanya stigma Senin Blues juga ya yang populer, menambah lagi nih membuat hari Senin makin punya rasanya tersendiri. Such a big why ya, alasan banyak yang bertanya jadinya kenapa sih Senin harus seperti ini ya. Seperti itulah teman berdua, tapi balik lagi harus jadi hari yang kita jalani dengan baik. Semoga hari kamu jadi hari yang menyenangkan. Sambil terus dengarkan playlist kita di Pro 2 RRI Kendari. Untuk kamu nanti yang mau tambah lagu ke playlist kita, kamu bisa request nanti di jam 10 ya. Jadi semoga masih menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu, dimulai dengan baik di pagi hari ini teman Pro 2. Kalau katanya Blackpink sih teman Pro 2, go go go.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kebersamaan kita di sepeda pagi hari ini masih akan terus berlanjut. Isa masih terus temani ya ruang dengar kamu di perjalanan pagi. Jadi kamu jangan patah semangatnya teman berdua. Kita masih terus bersama sampai pukul 10 waktu Indonesia dengan nanti di 90.8 FM Pro 2 Rari Kendari, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, membakar semangat kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, Isa mau putarkan untuk kamu lagu yang kali ini datang dari kolaborasi dua musisi Indonesia, Noella bersama dengan Sandy Canester, lewat lagu yang berjudul Indonesiaku. Lagu ini teman Pro 2 tidak hanya menyuguhkan aransemen yang kuat dan menyentuh, tapi juga menghadirkan pesan tentang persatuan, kebanggaan juga sebagai bangsa Indonesia, dan tentunya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lagu ini akan menemani kamu dengan vokal Noella yang penuh karakter, berpadu dengan sentuhan khas dari Sandy Canester. Jadikan lagu ini terasa emosional dan juga mengingat semangat kamu, teman Pro 2. So, are you ready for? Inilah untuk kamu, teman Pro 2, lagu Indonesiaku.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih di sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. Masih dengan semangat yang baik kah? Mana semangatnya? Kalau bagi-bagi teman Pro 2 ya, bawaannya memang harus lebih dengan semangat yang lebih membara lagi. Biar apa? Biar kamu juga bisa melakukan aktivitas dengan lebih produktif, dengan lebih baik di pagi hari ini ya. Jangan terlena dengan tipuan cuaca ini teman Pro 2, karena sudah lepas 14 menit bahkan dari pukul 7. Kita sambil update ragam informasi lagi yuk untuk kamu teman Pro 2 ya. Akhir-akhir ini kamu sering tidak sih mendengar istilah in this economy? Biasanya ya kalau sudah diawali dengan in this economy, isi percakapannya mungkin akan berkaitan dengan ya kehidupan yang ada di zaman sekarang. Terus juga tentang finansial, harga barang teman Pro 2 yang in this economy. Ya memang teman Pro 2 rasanya apa-apa mahal. Kayak uang 100.000 kalau sudah pecah rasanya kayak value-nya jadi kurang ya teman Pro 2. Tapi itu bukan berarti tidak berharga, karena justru in this economy berapapun nilainya itu akan jadi sangat berharga teman Pro 2. Jadi sekarang bawaannya kalau kita buka media sosial ya, isinya beritanya tentang ekonomi, belum lagi fenomena harga barang atau harga kebutuhan kita yang makin meroket. Padahal rumah yang nyaman itu kunci utamanya ya buat jaga kesehatan fisik dan mental kita setelah lelah beraktivitas harian. Tapi balik-balik ke rumah teman Pro 2, rasanya selalu ada gempuran bad news, selalu ada celah untuk berita buruk ya. Tapi teman Pro 2, don't worry, karena di balik gempuran bad news selalu ada celah untuk berita baik ya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang sudah sekian lama mungkin ya ingin selalu update informasi-informasi bagus untuk kamu atau good news, ya semuanya bisa diawali dengan media sosial kamu. Tapi balik lagi, memang indeks ekonomi teman Pro 2 di tengah fenomena pelemahan nilai tukar, krisis global, masyarakat yang dipaksa nih memutar otak untuk memenuhi biaya hidup juga teman Pro 2, sekarang hadirlah fenomena yang namanya overprice yang rasanya sudah tidak relevan lagi. Dan sekarang saatnya efisiensi juga teman Pro 2. Tapi saya mau ajak kamu mengobrol seputaran dengan overprice ini. Kalau menurut kamu teman Pro 2 indeks ekonomi, apakah overprice masih menjadi istilah yang relevan untuk kamu? Karena rasanya apa-apa mahal, apa-apa harganya berlebihan. Tapi di mana sih sebenarnya kita menempatkan istilah overprice ini? Kalau menurut kamu bagaimana teman Pro 2? Kamu bisa mention ke kita juga ya di 0821 8830 908.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di pagi hari ini lagi bahas overprice di tengah kondisi ekonomi sekarang. Alias ini ekonomi, teman berdua. Kamu setuju tidak sih, teman berdua? Ini kayak sering jadi argumen atau perdebatan yang terbilang menarik. Di satu sisi ya, banyak pelaku usaha yang juga menghadapi kenaikan biaya produksi, terus juga bahan baku sampai operasional. Jadi tidak heran kalau kenaikan harga bisa jadi hal yang tidak terhindarkan. Tapi di sisi lain, sebagai konsumen rasanya juga punya batas ketika harga tidak sebanding misalnya dengan kualitas atau dengan pengalaman yang didapat atau dengan barang yang didapat ya. Nah, disitulah biasanya muncul label overprice pada produk atau pada jasa yang ditawarkan. Contohnya teman berdua ya, makanan yang tampilannya mungkin biasa saja tapi harganya tinggi, atau produk viral yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Bahkan ada juga yang bilang akhirnya sekarang bukan cuma beli barang tapi juga beli branding. Nah, kalau menurut kamu bagaimana teman berdua? Lebih penting kualitaskah atau harga yang masuk akal untuk menghindari yang overprice, atau dua-duanya harus seimbang ya? Kamu punya kan sisi lain kamu tersendiri, teman berdua ya. Kita mau ngobrol tentang overprice di pagi hari ini.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di pada pagi hari ini ya, lagi bahas overprice juga, teman berdua. Kalau di zaman sekarang ya, istilah overprice, setuju tidak setuju in this economy. Tapi yang jelas ya, orang pasti punya lah POV-nya masing-masing dalam menilai worth it atau tidak. Nah, ada yang rela bayar lebih untuk pengalaman, ada juga yang lebih memilih hemat dan juga realistis. Tapi satu yang penting ya, kita jadi lebih bijak juga dalam mengatur keuangan, tidak gampang tergoda tren, terus juga tetap menyesuaikan dengan kebutuhan. Even if tergoda tren pun, teman berdua, ya biasanya balik lagi nih ke profesi. Kalau seorang konten kreator yang memang kontennya adalah berisi mereview misalnya sesuatu yang sedang tren atau sesuatu yang sedang banyak digunakan, ya balik lagi berarti sesuai dengan kebutuhannya memang di bidang itu, teman berdua ya. Jadi untuk kamu tim yang tidak apa-apa mahal asal puas atau mending cari yang lebih worth it, teman berdua, balik lagi deh ya ke diri kamu, teman berdua. Tapi kalau kamu masih mau share pendapat kamu ke kita, Isa masih tunggu. Kita masih bakal bahas topik ini sampai jam 9 nanti. So always stay tuned with me di Prado FM, teman terbaik kamu.

seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.